0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Baik, inilah ucapan yang kita terima. Sanahua, happy birthday, selamat ulang tahun kelahiran buat cucu dan juga anak buah, iaitu Afia Nafisa binti Farhan yang ketiga tahun. Dengan iringan doa, ya Allah, mulakanlah ia, panjangkanlah umurnya, kurniakan kesihatan zahir dan juga batin untuk melakukan segala amal ibadah, sentiasa bahagia bersama dengan keluarga, luaskan pintu rezeki, jauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, serta terima amal kebaikannya dan juga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada Nek Mam, iaitu Dayang Rosnah Haji Awang Besar, Wawa Boy, Wawa Girl dan juga Bungsu Bob yang berada di Kampung Katok B. Baik, apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Zalia Osman alias Nenek Leha bersama pada pagi ini yang berada di Kampung Kudang. Dan katanya buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut, Tanah Jambu dan juga di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Telisai dan juga semua pendengar Harmoni FM pada pagi ini, selamat berhujung minggu dan juga perkongsian info dan cuaca dalam keadaan yang baik saja di kawasan Kampung Kudang, baru siap sarapan dan juga sambil mendengarkan Harmoni FM ya. Baik, apapun, terima kasih untuk rakan kita Zalim Osman. Katanya buat yang hari jadi hari ini, selamat menyambut hari jadi dan juga semoga panjang umur, sihat walafiat, hendaknya jaga diri dan juga keluarga dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, selamat menyambut ulang tahun buat sahabat yang diingati selalu, Hajah Salma Marali, dengan iringan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah dan juga di samping keluarga, anak dan juga menantu tersayang. Ini kiriman daripada Rosini Aliman, Samurai Hajah Sarima, juga daripada Hajah Zahra Raya, juga daripada Dayang Atur Jauyah Aminah dan juga Zaituna Group SMMA Seria dan seterusnya. Assalamualaikum dan juga selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Harmoni FM dan juga perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Kampung Rimba dalam keadaan yang baik sahaja. Kiriman daripada Lakah Jakum, betul ya, Lakat Jakum yang berada di Kampung Rimba alias Haji Muhammad Yasin Haji Tunggal. Selamat tinggal bulan Zulkaidah, selamat datang bulan Zulhijjah, didoakan semoga rezeki berkah, keluarga sakinah, mawadah dan juga warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masa terusnya lagi ucapan ingin disampaikan di sini, selamat hari jadi Sana Helwa. Selamat hari jadi ini ditujukan kepada anak lelaki kami, iaitu awangku Muhammad Arif Syahmi yang ke-13 tahun. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, jadikan dia anak yang soleh, penyejuk mata dan juga hati kami, serta berbakti kepada

dua ibu bapanya dan juga peliharakan dia permudahkan segala urusan dalam pelajaran dan juga kehidupan, kurniakan ilmu yang bermanfaat, kefahaman dalam agama, dunia dan juga akhirat, hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, penyayang dan juga hati yang ikhlas, jadikan dia seorang pemimpin yang bertanggungjawab, kuat imannya serta tabah menghadapi segala ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ikhlas daripada mama dan juga baba dan juga abang yang menyayangimu. Kiriman dari yang berada di kampung Burung Pingai Air. Ini rakan kita yang bersama pada pagi ini, perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Rimba, katanya dalam keadaan yang baik. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Cikgu Sadia. Semoga sentiasa gembira bersama dengan keluarga pada hujung minggu ini, katanya ya. Ucapan selamat ulang tahun ditujukan buat anak menantu kesayangan mama, iaitu buat Nur Razika binti Haji Ibrahim. Semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniakan kesihatan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada babamu Haji Mohidi dan juga mamamu Hajah Lin, Nini serta Ifah dan juga Atoy.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap

0: dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Baik, sanak hawan selamat terjadi buat cucu kami iaitu Nur Izzian Humaira yang kedua tahun. Semoga menjadi anak yang soleha, berjaya di dunia dan juga akhirat. Kiriman daripada Nini Babu, Nini Papa dan juga Asai, Mamit, Uda, Iring dan juga Bungsu yang berada di Pengiran, Bendahara Lama dan seterusnya. Lagi ucapan yang kita terima, selamat ulang tahun buat anak tersayang yang ke-15 tahun iaitu Muhammad Al-Muttaqin bin Haji Muhammad Juni yang didoakan dengan doanya. Semoga Allah memanjangkan umurnya, diberikan kesihatan, bahagiakan dirinya bersama dengan keluarga. Luaskan pintu rezeki lagi halal dan juga diberkati, mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, serta terima amal kebaikan kelak, jadikan ia sebagai penghuni syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada baba, mami, abangmu, kakak-kakakmu dan juga adikmu yang berada di skim tanah kurnia, rakyat jati perumahan Teres Katuk A dan seterusnya. Lagi ucapan yang diterima, sanak hawan selamat terjadi buat Muhammad Azri iaitu suami Pengiran Siti Nurul Azimah yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, mudahkan segala urusan, jauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, serta terima amal kebaikan kelak, jadikannya sebagai penghuni syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada Nini Hajah Dandan dari keluarga yang berada di Kampung Rimba, Babah Pengiran Haji Ali Safri dan juga Mama Siti Sarabanu Haji Tarif yang berada di Tanah Jambu.

0: 4.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmony FM.
2: Baik, Harmony FM Inspirasi Keluarga Bahagia Station Keluarga dan Sukan Aun, dan kita kembali bersama untuk jam terakhir dalam ruangan ucapan tahniah dan juga selamat terjadi untuk pagi ini. Iman cuba menghabiskannya. Kiriman ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan kita pada pagi ini. Baik, ini ucapan yang kita terima pada pagi ini. Assalamualaikum dan juga salam ceria selalu di hujung minggu serta sehat walafiat. Terima kasih adik Zaliha, katanya, yang berada di Kampung Kidang dengan ucapannya selama berhujung minggu juga bersama dengan keluarga. Semoga sentiasa sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada abang serta kakak iparmu serta keluarga yang berada di DJ. Terima kasih DJ, katanya, sama-sama. Dan lagi kiriman daripada rakan kita yang menyapa di sini, ada rakan kita Hasni. Terima kasih dan juga salam DJ Emma dan juga cuaca di kawasan Kampung Kudang, katanya, panas. Lagu Setangkai Kembang Melati, insyaAllah ya, kalau berkesempatan nanti kita akan putarkannya. Apapun, terima kasih bersama pada pagi ini. Baik lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat terjadi ini ditujukan kepada Kak Noria Haji Husin yang berada di Kampung Menaga Seria. Semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Hajah Nana dan juga Hajah Lijah dan seterusnya. Sana Hawa, selamat terjadi untuk anak tersayang iaitu Nur Alia Liana, dengan doa, ya Allah, muliakanlah ia, lapangkanlah hatinya, panjangkanlah umurnya, sehatkan tubuh badan, bahagiakan bersama dengan keluarga, luaskan pintu rezeki, mudahkan segala urusan, dimakbulkan doanya, jauhkan dari segala macam penyakit, fitnah, prasangka keji, jauhkan dari segala musibah serta terima semua amal ibadah kelak, jadikan ia sebagai penghuni syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Baba dan juga Mama serta adikmu. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat terjadi ini buat Syafiq Syarikul Huzni dan juga anak lelaki, iaitu anak tunggal kami. Anak lelaki tunggal kami, dengan ucapan selamat terjadi, semoga sentiasa sehat walafiat, dipanjangkan umur dan juga dipermudahkan segala urusan, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Sayang selalu daripada Baba, Umi dan juga adik yang berada di RPN Meragang. Thank you DJ, sama-sama, dan juga selamat berhujung minggu kembali juga ya. Dan seterusnya lagi ucapan yang diterima di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan hari jadi ini ditujukan kepada Nur Delisha Shakila binti Syahmirul yang 5 tahun, dengan ucapan semoga panjang umur, sehat tubuh badan dan juga semoga menjadi anak yang pandai belajar dan juga pintar dan juga anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada HL Family yang berada di Lambak Kanan. Dan seterusnya, selamat terjadi untuk adik tersayang Lydia Haji Maidin yang berada di rumah sekarang ini, katanya, semoga panjang umur, murah rezeki dan serta senyum selalu, ikhlas daripada keluarga yang berada di Batu Marang. Dan seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat ulang tahun ini ditujukan kepada ibu tersayang dan juga tercinta, iaitu Hajah Dayang binti Rashid. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, berbahagia bersama dengan keluarga tersayang, rumah tangga sentiasa dalam keadaan yang baik, Sakinah, mawadah, warahmah. Ini kiriman daripada anak yang sentiasa menyayangimu, iaitu Asri yang berada di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri. Dan seterusnya, ucapan happy anniversary ulang tahun perkahwinan ditujukan kepada isteri tersayang, tercinta, iaitu Nurul Kamarina binti Awang Ismail. Semoga rumah tangga kita ni sentiasa dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah, berbahagia bersama sampai ke jannah. Ini kiriman daripada Asri, Haji Hidup yang berada di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri. Jadi ada ucapan untuk ruangan Mahligai Cinta, nanti boleh kongsikan nanti ya dalam 10.30 minit pagi hingga 12 tengah hari dalam ruangan Mahligai Cinta, di mana kita akan memberikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga pertunangan. Dan juga kita akan menghiburkan Auda juga dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin dalam ruangan Mahligai Cinta nanti bersama dengan rakan kita ya. Baik, kita bersama untuk mendengarkan lagu daripada Brody Marantika, Sepanjang Jalan Kenangan. Selamat berjumpa minggu semuanya. Terima kasih bersama untuk audien bersama pada pagi ini.

Taliban. Lagu daripada Adam Ahmad, Gadis Idaman. Baik, ini merupakan juga ucapan terakhir yang sempat untuk kita terima pada pagi ini. Selamat hari lahir untuk Awang Osman Haji Yassim yang ke-56 tahun yang tinggal di flat Bombaliang, dan juga Cikgu Noria Haji Husin yang berada di Teres Penaga Kuala Belait. Dan ucapan ini datangnya daripada HDM Family. Apapun, terima kasih yang mengongsikan ucapan-ucapan yang dihantarkan melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmon FM. Dan alhamdulillah juga ucapan pada pagi ini telah pun Imah kongsikan bersama. Dan ini terakhir ucapan yang kita terima. Assalamualaikum, dan juga ucapan ditujukan buat orang yang tersayang, iaitu Umi Hamizah binti Jalaluddin yang berada di Lumapas. Semoga panjang umur, murah rezeki, jaga diri dan juga kesihatan, juga daripada ikhlas daripada Rizal Zalmizah 7312. Dan juga ditujukan ini, ucapan ini ditujukan juga kepada keluarga, iaitu Haji Ismail bin Abu Bakar, Haja Salma, Anwar Johar, Hamirul Azri Ismarudin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima Haji Hasnul. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Jadi ikhlas daripada Muhammad Saiful Rizal yang berada di Rimba. Jadi alhamdulillah juga ucapan pada pagi ini telah pun Imah kongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini. Dan kita tutup ruangan WhatsApp Harmon FM dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita tepat pada pukul 9 pagi ini nanti, dan insyaAllah juga kita akan bersama untuk mengikuti siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan tugas kita Hajah Fauzia. Jadi kita kembali bersama dengan Auda, teruskan bersama di Harmoni.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bernardo Silva berkata Manchester City masih mempunyai impian kecil untuk memenangi Liga Perdana Inggeris selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam perlawanan akhir Piala FA malam tadi. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-72 menerusi jaringan Antoine Semenyo yang menolak masuk bola hasil hantaran lintang Erling Haaland. City yang memenangi Piala Liga pada Mac lalu mengekori pendahulu Liga Perdana Arsenal dengan dua mata dengan baki dua perlawanan. Penyerang veteran Poland Robert Lewandowski mengumumkan bakal meninggalkan Barcelona pada penghujung musim ini selepas kontraknya tamat. Penyerang berusia 37 tahun itu bakal menamatkan perjalanan 4 tahun bersama Gergasi Spanyol berkenaan selepas meledakkan 119 gol dalam 191 penampilan dalam semua pertandingan sejak menyertai klub itu dari Bayern Munich pada 2022. Sepanjang masa bersama Barcelona, Lewandowski membantu klub itu merangkul 3 kejuaraan La Liga termasuk musim ini selain menjulang Copa del Rey pada 2025. Kehadiran Lewandowski sebelum ini dianggap antara faktor penting kebangkitan Barcelona ketika klub itu berdepan masalah kewangan dan prestasi tidak menentu. Bekas penyerang Bayern Munich itu turut memainkan peranan besar membantu Barcelona kembali bersaing di pentas Liga Juara-Juara. Lewandowski dijadual membuat penampilan terakhir di Stadium Camp Nou ketika Barcelona menentang Real Betis minggu depan. Gelaran utama ke-15 Pep Guardiola dan ke-20 keseluruhan sebagai pengurus Manchester City diperoleh dengan kemenangan 1-0 Piala FA ke atas Chelsea sekaligus membuktikan nilai kestabilan jangka panjang kedudukannya di kelab itu. Guardiola kini telah memenangi Piala FA sebanyak 3 kali sejak tiba di Manchester 10 tahun lalu selain 6 gelaran Liga Perdana Inggeris, 5 Piala Liga dan 1 trofi Liga Juara-Juara bersama 3 Community Shields FA, Piala Super FIFA serta Piala Dunia Klub FIFA. Akhir sekali, Elena Vitolina menewaskan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff dengan 6-4, 6-7, 3-6-2 dalam perlawanan akhir terbuka Itali untuk menjulang gelaran gelanggang tanah liat pertamanya musim ini mendahului Roland Garros. Vitolina kini akan membida untuk memenangi gelaran Grand Slam pertamanya di terbuka Perancis yang akan berlangsung di Paris pada 24 Mei. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia akan anda ikuti tepat pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni pada pagi ini. Masih lagi bersama dengan Ima untuk pertemuan kita pada hujung minggu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Untuk rakan-rakan, teman-teman, pendengar kita yang bersama pada pagi ini, sedang menikmati sarapan pagi. Apapun, selamat bersarapan pagi untuk semuanya juga sambil mendengarkan Harmoni FM di pertemuan di ruangan Sesegar Harmoni. Kita mengharapkan juga untuk semuanya terus terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah pun kita bawakan di ruangan kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, Auda, pada pukul 9.15 pagi nanti kita akan bawakan Auda siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan setugas kita, Haja Fauziah. Ima akan terus menemani Auda hingga 10 pagi ini nanti, dan kita berhibur lagi sebuah lagu yang dibarukan lagi daripada Khalifah. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cik Mac Molly.

Kalau lagu ini penyanyi asalnya Dato' M. Kilau, dan ini lagu yang diperbaharui daripada Khalifah Encik Mat Molek, mudah-mudahan terhibur bersama pada pagi ini. Dan satu maklumat perkongsian untuk audio pada pagi ini mengenai dengan bermuka sempurna sebuah rancangan MOU yang bertujuan memperkukuhkan hubungan kerjasama tiga negara, negara Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia dalam aspek kebudayaan. Jadi program ini mengetengahkan seni bermukun kepada generasi muda agar warisan budaya ini terus hidup dan juga dihargai. Jangan lupa untuk kita menonton Bermukun Seborneo, boleh mengikuti di saluran RTB Aneka dan juga RTB Go Live TV pada malam ini, iaitu pada hari Ahad 17 Mei 2026 pada pukul 8.30 minit malam. Itu satu rancangan untuk Auda, boleh mengikuti melalui saluran RTB Aneka dan juga RTB Go Live TV Bermukun Seborneo, yang mana sebuah rancangan MOU tiga buah negara, negara Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia. Baik Auda, insyaAllah selepas kita bersama untuk mendengarkan lagu daripada Is Dahlia, Cinta Apa-Apalah, kita akan bawakan Auda Seran Ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan setugas kita Hajah Fauzia. Kita akan kembali selepas itu dan teruskan bersama di Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni.

0: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Dapur Harmoni. Dapur Harmoni seperti biasa kita akan mengongsikan beberapa resepi menarik. Bagaimana dengan perhabaran habis kita yang meminati segmen Dapur Harmoni? Semoga sudah bersiap sedia dengan alat tulis, alat perakam, dan kalau pun tidak sempat, insyaAllah saya akan mengongsikan di penghujung segmen nanti ya. Ya baik, kita bacakan dulu resepi pertama untuk hari ini, itu sayur campur ya. Ya baik, kita ada sayur campur pagi ini, Chinese style. Ini Chinese style. Baik, resepi bahan-bahan yang kita perlukan, iaitu kita perlukan shiitake mushroom. Kita rendamkan semalaman. Kalau anda sempat pun semalaman, kita ni boleh rendam menggunakan air panas sekejap ya. Okey, kemudian kita ada, kita sediakan brokoli. Ya, jangan lupa kita juga sediakan lobak merah. Ikut suka banyaknya lah ya. Brokoli juga ikut sukanya. Berapa bis kita akan menyimpan. Okey, kemudian kita ni ambil, kita sediakan bahan dihiris ataupun bahan untuk ditumis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menumis dan juga menghiris, iaitu bawang putih, kita hiris nipis. Kemudian halia juga dihiris. Sos tiram, tepung jagung, lebih kurang dalam satu sudu teh saja. Larutkan dengan air dalam lebih kurang setengah cawan dan sedikit minyak untuk menumis. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan. Mula-mula kita rendam shiitake mushroom semalaman. Kalaupun orang kata ni berabut, boleh juga kita ni rendam dengan sedikit air panas ya. Kemudian kita sediakan brokoli dan juga lobak merah. Bahan hirisan, kita sediakan bawang putih dihiris nipis, halia dihiris, sos tiram, tepung jagung anggaran dalam satu sudu teh. Kemudian larutkan dengan sedikit air dalam

Apa ni di sini katanya, mana yang saya check dulu. Okay, jangan lupa share resepi katanya. Okay, insyaAllah akan saya share nanti. Okay, banyak minta resepi ni di sini. Kata Hasninya, nyaman tu nya kuih jala tu nya. Kalau makan bercacahkan kari ayam, kari daging, walaupun ni dah makan nasi, minggu lepas ku membuatnya. Oh, cantik. Kuih jala si Hasni. Ini yang kita ni mahu ya, bergerawang-gerawangan ya. Nyorang kata ni macam apa, t-shirt koyak. Banyak lubang-lubangnya tapi sedap ni. Jangan sampai pekat, jangan jual terlampau cair. Kalau indah adunan tu jadi tidak cantik dan juga nyorang kata ni tabal dia, dia ternyaman ya, mesti sedang-sedang nipisnya, dia jual tabal dan jual nipis. Tu yang kita ni cari sebetulnya. Okey, jadi ada resepi lagi yang ketiga. Yang ketiga ni resepi ni biasanya kalau orang untuk mengamalkan kesihatan, macam apa nyorang untuk melancarkan perjalanan darah, memang sesuai ni ya. Ni sejenis minuman, minuman ataupun jamu. Resep yang kita ni maksudkan itu kunyit asam, jamu kunyit asam. Kalau berjual lebih kurang jual ada RM5 kali sebotol. Ni resepi tradisional kunyit asam, tapi banyak orang sudah pandai membuat sendirinya. Kalau buat sendiri kita ni boleh tambah lah apa yang kita ni mahu. Barangkali ingin simpan ada rasa sedikit, bagi madu lagi, tambah untuk ada rasa ya, supaya orang kata ni indah kuat rasa kunyitnya. Boleh simpan madu lah, sedikit madu ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan 1000 ml air. 1000 ml air, senang saya menyukat ni. Kalau habis kita pakai botol, botol air minuman, kita ni sukat dari sana anggarannya ya. 1000 ml air. Kemudian 80 gram gula merah, 40 gram asam jawa. Oh, banyak asam jawanya ni ya. 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit. Ini yang banyak ni kunyitnya ni ya. Kalau mau kunyit hidup, lagi sedap ni. Orang kata ni rasanya tu tambah. Kalau kunyit serbuk pun boleh jual, tapi yang paling mantap kalau tadi menggunakan kunyit hidup. Ya, 1/4 sudu teh garam, dan kalau mau simpan madu, boleh simpan madu. Okey, cara membuatnya, didihkan air bersama dengan gula merah, juga asam jawa dan juga gula pasir. Aduk sampai gula dan asamnya larut. Kemudian tadi masukkan kunyit dan juga garam, masukkan sebentar, lalu boleh matikan api tadi. Itu dia, senang saja caranya. Didihkan air bersama dengan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita aduk semua sampai gula dan asam tadi larut. Ya, masukkan kunyit dan juga garam, masak sebentar, lalu matikan air. Matikan air pula, matikan api. Okey, masa ketani ikan minuman tu, pastikan ketani tapis dulu ha, baru tah ketani minum. Jadi kalau mau simpan madu, boleh titiskan sedikit madu dalam cawan berkenaan. Itu dia, kunyit asam mudah saja membuat. Jadi kalau yang kan mau untuk mengamalkan kesihatan, perjalanan darah, kesihatan cergas dan sebagainya, bolehlah tani cuba kunyit asam ni, air kunyit asam. Mudah saja, 1000 ml air, 80 gram gula merah. Ini pun anggaran saja. 40 gram asam jawa, 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit, kemudian 1/4 sudu teh garam. Atau terpulang, berapa banyaknya terpulang. Kemudian tadi didihkan air, didihkan dulu, biarkan air tadi mendidih. Masukkan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita ni gaul semuanya, biarkan sampai gula dan asam tadi larut. Ataupun yang kita ni sedikit hancur. Kemudian masukkan kunyit dan juga garam, masukkan, biarkan dia masak sebentar, lalu bolehlah kita ni matikan dan sedia untuk diminum. Tapi sebelum minum, jangan lupa untuk ditapis dulu, dan boleh tambah dengan sedikit madu untuk memberi perasa. Itu dia resepi ketiga yang telah pun kita kongsikan. Kita cek lagi, mungkin ada yang dikirimkan, mungkin ada yang sudah mencoba resepi sebelumnya. Okey, Hajahnya minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan ya. Okey, Hasni. Hasni katanya yang menjual tumpi dan kari ayam. Oh, berapa tu setray tu Hasni ni? Bisa yang menyimpan ia punya tumpi dalam tray, dalam anggaran berapa biji ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam, kalau saya lihat di sini lebih kurang dalam 36 biji usulnya. Tapi kurang pastilah, mungkin Hasni boleh terangkan lagi. Dan satu kontena kari ayam, itu dia. Satu setnya dijual oleh si Hasni. Okey, seterusnya lagi. Okey, mana dia? Minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan nanti ya.
Minta resepi terus

teruskan hantar, akan kami hantarkan ke talian WhatsApp habis kita sebentar saja lagi setelah habis program Dapur Harmoni untuk minggu ini ya. Akan saya kongsikan nanti. Ya baik, kita akan bacakan resepi terakhir. Tapi resepi terakhir ini ada dua nih.

Resepi terakhir kita itu makanan Thailand yang popular dan juga sedap. Kalau sebut Thailand, semua suka ni pastinya. Kita ni ada Tom Yam Goong. Sup udang pedas masam Tom Yam Goong. Kalau kita ni di kedai, beritahu aku mau Tom Yam Goong. Artinya udang, sup udang pedas dan masam. Kuat pedasnya tu dan juga masam. Okey, kita perlukan udang. Terpulanglah udang basar, udang damit. Berapa banyaknya terpulang ya. Kemudian serai yang telah pun dititik, limau purut, daun limau purut, kemudian lengkuas yang telah pun dihiris, lada padi ditumbuk, terpulang berapa banyak kita ni suka, mau pedas tambah lagi, kemudian pes tom yam, dan kita perlukan limau nipis, kita ni ambil jusnya sahaja, sedikit cendawan, garam dan secukup gula secukup rasa. Itu dia bahan-bahan untuk membuat tom yam goong. Ada juga kadang-kadang orang diisikannya dengan isi ayam. Isi ayam ada dada, diambilnya, dipotong-potongnya boleh juga. Sotong pun boleh dimasukkan. Tapi banyakkan udang kerana tajuknya sup udang kan. Jadi masukkan juga katam boleh. Masukkan udang pun boleh. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, udang, udang hidup, serai yang telah pun dititik, daun limau purut, lengkuas dihiris, lada padi ditumbuk. Boleh jadi hirisnya lada padiannya, senang karang dipirik saja. Okey, pes tom yam, air limau nipis, kita ni ambil jusnya, cendawan, garam dan gula secukupnya. Itu dia bahan-bahan utama yang kita perlukan. Terpulang untuk menambah, mungkin ingin menambah isi ayam, dada ayam. Kita ni buang tulangnya ayam itu, kita ni ambil isinya saja, masukkan sotong, masukkan isi ketam, semua boleh. Okey, cara-cara membuatnya, rebuskan air. Rebuskan dulu air, masukkan serai, lengkuas dan daun limau purut. Kemudian tadi masukkan paste tom yam dan lada padi. Lepas satu air sekali, baru tadi masukkan udang dan cendawan. Ada orang mengajarnya rebus dulu udang atau lali, kemudian air rebusan udang itu masukkan ke dalam itu. Lagi sedap, manis. Okey, kemudian masukkan udang dan cendawan, perasakan dengan garam, gula dan juga jus limau tadi ya. Masak hingga udang masak dan telah siap untuk dihidangkan. Yang mana lama ni masak udang ni? Kalau lama, indah ternyaman, hilang manisnya. Sekejap saya tadi masak udang tadi. Boleh masukkan dululah segelas sotong kah, isi ayam. Akhir sekali baru masukkan udang. Itu dia Tom Yam Goong, sup udang pedas dan masam. Kemudian kita beralih kepada resepi kedua ataupun terakhir untuk makanan Thailand. Makin banyak masuk. Minta resepi benar tu. Makanan Thailand ni bukannya murah. Jadi kalau masak sendiri puas hati, berapa banyaknya pun kata ni untuk menikmati bersama dengan keluarga. Kalau mau udang sekilo pun boleh. Jadi pilihlah mau udang basar, udang sedang basar, anggaran harga RM10 pun mencukupi. Okey, kemudian tadi beralih kepada som tam ataupun kerabu betik ataupun orang ketani kepayas, kerabu kepayas. Ini pun sedap ni, memang sedap. Jadi kalau ketani memilih ya punya kepayasnya, cari yang mangkal. Belum masak kan masak mangkal lah. Jangan juga terlampau mantah. Kita ni cari yang mangkal, nyaman tu. Macam kan kekuning-kuningan atau. Bahan-bahan yang diperlukan, satu cawan betik muda ataupun yang mangkal diparut. Itu terpulang berapa banyak kita ni mau. Kemudian tomato cherry. Tomato cherry ni ada medamit. Itu bisa itu manis. Kemudian ada kacang panjang. Sedikit kacang panjang, bawang putih, lada padi. Ya, kalau makanan Thailand ni dah lari ni, lada padi mesti banyak. Okey, kemudian sos ikan. Sos ikan pun memainkan peranan. Ya, kemudian sedikit gula melaka dan juga sebiji limau nipis. Sedikit saja untuk diharap-harap tu. Ya, caranya ditumbuk bawang putih dan lada. Masukkan kacang panjang dan tomato, tumbuk sikit. Ya, kemudian masukkan dia buah kepayas satu yang

telah pun dihiris tadi. Diparut pun boleh, tapi kalau saya suka dihiris. Nampak macam rasa tu masih ada lah. Kalau diparut mungkin hancur kan, takut-takut jadi air. Okey, kemudian masukkan kepayas tadi, tambahkan sos ikan. Nah, sos ikan memainkan peranan penting, jangan ditinggalkan. Gula dan jus limau, gaul rata, siap untuk dihidang. Itu dia dua masakan popular Thailand yang memang cukup berharga ni. Tom Yam Goong. Tom Yam Goong ni pasal yang mahal, pasal udang tadi. Apalagi kalau makan udang apa tu yang anu ni, udang apa tu, eh, lupa tu aku nak. Udang galah. Pakai udang galah. Tapi kalau udang galah berbagi tu tu, sekong seorang nyampitnya tu. Okey, dan satu lagi tadi resepi som tam ataupun kerabu betik. Kerabu kepayas ni orang kata ni, ya. Okey, alhamdulillah semua resepi saya sudah kongsikan. Ada beberapa resepi tadi Ketani ada, tunggu ya, saya cek dulu dalam sistem. Okey, Ketani ada sayur campur Chinese style. Ini memang sedapnya. Sayur campur Chinese style ni boleh Ketani ubahlah, boleh Ketani masukkan udang hidup. Udang hidup tu masukkan ke dalamnya, ini memang sedap tu. Kemudian ada kuih jalak, kemudian Ketani ada kunyit asam. Kunyit asam ni untuk perjalanan darah, baik untuk kesihatan. Kita ada makanan Thailand, ada Tom Yam Goong, kemudian satu lagi tadi kita ada som tam kerabu betik, kerabu kepayas, Tom Yam Goong sup udang pedas masam, dan juga som tam kerabu kepayas. Itu dia banyak resepi kita kongsikan hari ini. Harap-harap pendengar Ketani puas hati. Resepinya pendek-pendek, jadi senanglah Ketani kongsikan kan. Lagipun saya suka resepi yang simple-simple, mudah untuk kita ni mengertikan, kerana setiap resepi ni terutama kek kena lihat depan mata, baru kita ni senang untuk mengikutkan. Jadi kalau resepi cuma ni, kita tidak perlu melihat depan mata, kita ni mendengar pun sudah dapat kita ni ambil resepi tadi ataupun dapat kita ni fahamkan. Boleh minta resepi katanya, boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah akan saya hantarkan ya selepas ini nanti, sabar dulu. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya kepada semua peminat setia Dapur Harmoni yang terus memberikan sokongan untuk kami mengongsikan resepi-resepi menarik. Ya, sekali lagi banyak resepi yang saya kongsikan pagi ini. Itu resepi tadi, itu sayur campur Chinese style, kemudian roti jalak. Roti jalak ni sesuai dimakan bersama kuah kari ataupun kari ayam, kari daging, kari ikan pun sedap, lagi sedap masam-masam. Kemudian tadi ada apa tu? Ada jus mana tadi? Kunyit asam, kunyit asam. Kemudian ada masakan Thailand, kita ada tom yam goong. Siapa ada stok udang masa ni, bah, baik kita mencuba, banyak ni udang. Okey, tom yam goong, som tam kerabu betik juga. Siapa ada menanam apa tu, siapa ada menanam kepayas, senangnya pupul saja dari tanaman Ketani. Lihat di belakang rumah, ada sudah yang mangkal-mangkal. Kalau belum mangkal, jangan dulu, tunggu sampai menguning-muning sikit, boleh tu, boleh digunakan, sedap sekali. Som tam ataupun namanya kerabu betik. Kemudian tom yam goong, itu sup udang pedas dan masam. Memang sedap, memang sesuai untuk dihidangkan di sebelah tengah hari. Kalau anda sempat tengah hari sekarang, hidangkan di sebelah malam. Maklumlah tengah hari kita ni semua berabut kan, jadi sebelah malam santai sedikit, boleh menikmati sup dan sebagainya. Ya, apa yang kami harapkan, bolehlah habis kita semua mencoba resepi yang telah pun saya kongsikan tadi. Dan insyaAllah saya akan menghantarkan kepada setiap yang meminta resepi, dan juga anda boleh mengikutinya melalui status Harmon FM 8333941. Ya, baik, kita akhiri segmen Dapur Harmoni untuk kali ini. Sambutlah salam manis, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.1 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
2: Baik, kita kembali bersama di pertemuan kita di ruangan Sesegara Harmoni selama berhujung minggu. Juga untuk semuanya, apa jua perancangan, apa jua aktiviti bersama dengan keluarga, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk awal. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 10 pagi ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dunia

Lagu daripada KRU Awas Selim, 9.52 minit pagi. Terima kasih yang bersama menerusi pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini, hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi, dan tepat pada pukul 10 pagi kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dunia, dan selepas berita nanti Auda akan bersama

Ditemani oleh rakan kita Hajah Siti Khadijah menerusi pertemuan di ruangan Segar Harmoni, membawa ke ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini. Dan apapun Auda, saya tinggalkan Auda dengan beberapa buah lagu di ruangan Segar Harmoni untuk pagi ini. Teruskan bersama di Harmoni FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum dan juga selamat berjuminggu untuk semuanya.

0: Kesehatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sehat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dian Khususi Lawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita dunia. Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran yang dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 25 yang lain cedera selepas pelanggaran kereta api mencetuskan kebakaran yang meranapkan sebuah bas awam di Bangkok, Thailand. Anggota bomba dan pasukan penyelamat dikerah ke tempat kejadian ketika api merebak mengenai bas dan kenderaan berhampiran. Pasukan penyelamat juga berusaha menyelamat para mangsa yang cedera dari serpihan ketika anggota bomba memadamkan kebakaran. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Ketua diplomat China menggesa masyarakat antarabangsa untuk menangani punca utama isu Palestin, memperbetulkan ketidakadilan sejarah dan menegakkan kesaksamaan dan keadilan. Perkara itu ditegaskan timbalan perwakilan tetap China ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena ulang tahun Hari Nakba ke-78. Sun Li berkata rakyat Palestin terus menghadapi penderitaan sejak 78 tahun yang lalu setelah perampasan tanah oleh rejim Israel mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal. Tegasnya lagi, masyarakat antarabangsa perlu membina konsensus dan mengambil langkah yang tidak boleh disekat untuk melaksanakan jalan penyelesaian. Iran menyatakan ia masih terbuka bagi rundingan serius akan tetapi tidak meletakkan kepercayaan kepada Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Syed Abbas Araghchi semasa satu sidang media mengenai penutupan mesyuarat Menteri Luar BRICS di ibu negara India, New Delhi berkata, proses rundingan oleh Pakistan tidak gagal tetapi berada dalam kesukaran. Jelasnya Tehran sedang berusaha mengekalkan gencatan senjata yang rapuh bagi memberi peluang kepada diplomasi. Araghchi menambah Iran menghargai usaha negara-negara yang mempunyai keupayaan untuk membantu terutamanya China. Dalam perkembangan lain, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Iran, Iskandar Momini. Agensi berita Iran, Nur News melaporkan, Momini mengadakan perbincangan terperinci bersama Naqvi mengenai hubungan Iran-Pakistan dan prospek bagi menyambung semula rundingan damai dengan Amerika Syarikat. Namun tiada keterangan lanjut diberikan. Ekspor minyak Iraq melalui Strait Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengekspor sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tapi seperti pengekspor lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan Selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak Jun 2022. Syarikat itu memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 80 orang maut akibat penularan terbaru wabak Ebola di wilayah Ituri, Timur Republik Demokratik Kongo. Menteri Kesihatan setempat berkata pihak berkuasa merekodkan sekitar 246 kes yang disyaki selepas mengesahkan wabak baharu yang melibatkan strain bundi Bokyo virus itu. Menurutnya, kementerian secara rasmi telah mengisytiharkan wabak Ebola ke-17 Kongo. Sementara itu, kerajaan setempat telah mengaktifkan pusat operasi kecemasan, memperkukuh pengawasan dan mengerahkan pasukan tindak balas. Awal bulan ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menghantar pasukan ke Ituri selepas kes yang disyaki dilaporkan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti pada pukul 1:30 hari waktu Brunei.

Hello tu sekarang 10.13 minit pagi waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama tu ke hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Terima kasih rakan sugas DJ Ima. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti akan dijaga bersama hingga pukul 2 petang nanti.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Eh, di mana baik ku lalu ah? Arah ku songat tu, kalau ku melintas depan ni, anda sopan, anda beradabnya orang. Ah, Nina, di belakang orang duduk Nina tu lorong. Baik tak ku lalu dari sini? Minta maaf ku ah, ikut lalu.
2: Bapak-bapak, silakan.
3: Bersopan santun berarti mengamalkan sifat-sifat murni kemanusiaan. Bersopan santun adalah asas kehidupan bermaruah dan bertamadun.

Berakhir bersama dalam Malikai Cinta. Berakhir bersama lagu-lagu pengantin hingga 12 tengah hari nanti.

pada hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersempena dengan 17 Mei 2026 Masihi. Selamat melangsungkan majlis pernikahan ataupun majlis persandingan pada pasangan yang melangsungkan pada hari ini. Semoga rumah tangga yang baru sedbina akan kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Bila ada cuma pantun di sini, bunga melati harum wangi indah mekar di waktu pagi. Selamat pengantin baru diucapkan. Selamat pengantin baru diucapkan katanya. Semoga bahagia.

kerja hingga ke akhir nanti. Dan pantun kedua kita terima, Pohon Rendang Tempat Berteduh, Burung Menyanyi, Riang Berteman. Semoga cinta kekal utuh hingga ke syurga jadi pasangan. Itu dua pantun yang kita terima daripada rakan pendengar kita Zai yang berada di Temburung. Baiklah, kita juga menerima ucapan ulang tahun perkahwinan ditujukan kepada isteri yang tercinta, iaitu Nurul Kamariana binti Awang Ismail. Semoga rumah tangga yang dibinakan kekal bahagia hingga ke syurga. Ini datang daripada suami Asri Haji Hidup di Skim Tanah Kurnia Rakjati, Lambak Kiri. Audio ingin menunjukkan ucapan khusus pada yang melangsungkan majlis pernikahan ataupun majlis persalingan. Mungkin juga ada yang melangsungkan majlis pertunangan pada hari ini. Boleh hantarkan ucapan-ucapan Auda ke Harmony FM. Kita bersama lagu dari kumpulan Metropolitan, Di Sebalik Rasa.

terus bersama kami di Harmony FM. Kita akan bersama dalam Mahligai Cinta hingga 12 tengah hari nanti. Kita lagu dari Ismail Harun dengan lagu Joget Ma'andam.

Kudari Arilaso dan juga Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. 10.56 minit pagi waktu Brunei. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM.

0: Eh, di mana baik ku lalu ah? Arah ku songat tu, kalau ku melintas depan ni, nda sopan, nda berhadap ni orang. Ah, Nina, di belakang orang duduk ah Nina tu lorong. Baik tak ku lalu dari sini. Minta maaf ku ah, ikut lalu.
1: Bapa, silakan.
2: Bersopan santun bererti mengamalkan sifat-sifat murni kemanusiaan. Bersopan santun adalah asas kehidupan bermaruah dan bertamadun.
3: Sesegar harmoni
4: 94.1 97.7 FM.

Di perbankan untuk hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersepatutnya 17 Mei 2026 Masihi. Selamat berkata baru pada pesanggan yang melangsungkan majlis pernikahan dan juga majlis persandingan pada hari ini. Semoga rumah tangga yang berusaha dibina akan berkekalan ya, dan disuruh digunakan zuriat yang soleh dan solehah.

Baiklah, dibacakan ucapan yang kita terima. Ya, ucapan selamat bulan baru ditujukan untuk anak buah. Itu mungkin inspektor ni, Muhammad Hafiz Samizan bin Awang Johari dan juga pasangannya SP Haji Nur Azhani binti Haji Johaini. Semoga rumah tangga yang berbina akan berkekalan hingga ke jannah. Ini datang daripada Haji Abdul Wahid dan isteri Pengiran Fatimah. Menunjukkan untuk anak buah yang mana melangsungkan majlis persandingan pada hari

Seterusnya kita terima daripada rakan peringkat kita. Ada bantuan yang dikirimkan. Pohon kelapa tepi perigi. Buah dipetik waktu petang. Selamat berbahagia. Pengantin si Joli. Semoga hidup aman dan tenang. Anak nelayan memasang pukat. Pukat dibawa ke tengah muara. Cinta disulam penuh muafakat. Moga bahagia sepanjang usia. Ini kita cuma daripada rakan peringkat kita Nisa yang berada di bandar Sri Begawan.

Dengan kita dari Ismail Harun dan juga Anita Sarawak menunggu nasi minyak. Ya, masih lagi bersama dalam Malika Cinta hingga 12.30 hari nanti. Dengan bersama lagu dari Hasrul Nizam.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai terjua. Paning jua cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma tak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat tak tu bang. Begun bang
0: Ani juga.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi.
3: Sokonglah hasil ladang tempatan kita.

Tunjukkan buat anak buah tersayang itu Onku Muhammad Ishraq bin Pengiran Haji Saleh dan juga pasangannya dan Onku Nur Akilah binti Pengiran Usman yang mana melangsungkan majlis persandingan pada hari ini. Cantik sedondon berbaju songket navy blue katanya. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini datang daripada wawamu Tasha yang berada di Kampung Kiudang. Sekali lagi pantun ya, bunga melati di atas para, harum wangi di bawah angin. Dua hati kini sejiwa, selamat berbahagia wahai pengantin. Pergi ke sawah menanam padi, singgah sebentar di tepi titi. Kasih disulam penuh berbudi, semoga bahagia hingga ke akhir nanti.

dari Min Malik di lagu Flora Cinta. Audio perkahwinan yang diberkati ialah apabila dua hati saling melengkapi untuk mencari redha Allah. Berada sekian saja kita bersama dalam segmen Mahlikai Cinta. Semoga audio terima dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan ya. Kerana bersama lagu Bidadari Syurga.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad.

12.01 minit tengah hari waktu Brunei. Pada hari ini, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersama dengan 17 Mei 2026 Masih. Selamat hari semuanya, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmoni FM. Sudah diberikan dalam bagian hiburan Mesra Harmoni. Biarkan New Boys, Sejarah Mungkin Berulang.

0: Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, penyakit hati. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang akan dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan penyakit hati dalam surah At-Taubah ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahawa penyakit hati yang dimiliki seseorang akan membawanya kepada kekafiran hingga mati dalam keadaan kafir. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh umat Islam. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita harus sentiasa menjaga hati dari berbagai kekotoran dan penyakit yang dapat merosakkan keimanan. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12.47 menit tiga hari waktu Brunei. Tepat 1.3 hari nanti berita Brunei akan ke udara. Nantikan bersama lagu dari Chris Simon dengan lagu Bing, sebuah lagu di tahun 1973.

0: yang melaporkan 80 individu maut dalam wabak baharu di wilayah timur negara itu. WHO turut melaporkan di ibu negara Uganda, Kampala, dua kes disahkan makmal dipercayai tidak berkaitan antara satu sama lain, termasuk satu kematian membabitkan individu melakukan perjalanan dari Kongo. Televisyen negara Iran melaporkan negara-negara Eropah sedang mengadakan rundingan dengan Tehran mengenai laluan kapal melalui Selat Hormuz. Menurut laporan itu, selepas kapal dari negara Asia Timur termasuk China, Jepun dan Pakistan dibenarkan melalui laluan berkenaan, Iran menerima maklumat negara Eropah turut memulakan rundingan dengan tentera laut pengawal revolusi Iran untuk mendapatkan kebenaran transit. Iran sebahagian besarnya menyekat perkapalan melalui selat strategi itu sejak tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata yang rapuh pula berkuat kuasa sejak 8 April. Dalam keadaan normal, Selat Hormuz menyumbang 1/5 daripada penghantaran minyak global dan gas asli cecair LNG selain komoditi penting lain. Penahanan suspek penipuan warga asing semakin meningkat di Sri Lanka mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa negara itu akan menjadi hub jenayah dalam talian berikutan tertumpasnya sindiket penipuan di Kemboja dan Myanmar. Pegawai berkata beberapa rangkaian penipuan terpaksa keluar dari negara di Asia Tenggara itu dan beralih ke pangkalan baharu dengan operasi berpindah ke Sri Lanka, destinasi menarik berikutan sistem visa yang mudah dan internet berkelajuan tinggi. Bulan lalu, pegawai kastam Sri Lanka meminta 9 warga China yang cuba menyeludup telefon bimbit dan komputer riba terpakai menimbulkan keraguan gadget itu digunakan dalam operasi penipuan berskala besar. Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon sehari selepas kedua-dua negara bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari lagi. Tentera Israel mendakwa serangan berkenaan menyasarkan kumpulan Hezbollah, namun tindakan berkenaan dimulakan dengan amaran pemindahan membabitkan 9 kampung di kawasan selatan Lebanon. Pengeboman berterusan itu sekaligus menimbulkan keraguan terhadap keberkesanan gencatan senjata dalam kalangan ribuan penduduk yang masih kehilangan tempat tinggal akibat konflik berpanjangan. Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, melaporkan lebih puluhan kampung diserang termasuk satu lokasi yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel. Menurut NNA, perpindahan baharu penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara Beirut turut berlaku susulan serangan itu. Ikuti berita sukan seketika nanti. Antoine Semenyo menghasilkan antara jaringan terbaik final Piala FA apabila gol tunggal memastikan Manchester City menewaskan Chelsea 1-0 di Wembley. Kejayaan itu juga menamatkan dua kekalahan berturut-turut City di final Piala FA kepada Crystal Palace dan Manchester United. Pengurus City, Pep Guardiola, yang turut menjulang trofi itu pada 2019 dan 2023, kini sudah memenangi 20 trofi sepanjang sedekad mengendalikan kelab berkenaan. Guardiola bagaimanapun masih memasang impian memburu trofi ke-21 menerusi persaingan sengit kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace, Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu West Ham United. Gambar Osaka menafikan impian Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr untuk menjulang trofi Asia selepas menang 1-0 dalam final Liga Juara-Juara Asia 2. Keputusan itu bermakna Ronaldo masih gagal memenangi trofi utama sejak menyertai Al-Nassr pada tahun 2023 selepas meninggalkan Manchester United. Walaupun mendahului Liga Pro Saudi dan kelebihan dua mata dan berbaki satu perlawanan, kegagalan dalam final itu memberi tamparan hebat buat kelab Arab Saudi itu. Penyerang England Harry Kane menjaringkan hat-trick ketika Bayern Munich meraihkan kejuaraan Bundesliga ke-35 dengan kemenangan 5-1 ke atas Köln pada aksi terakhir musim. Dalam aksi penuh dramatik itu, VfB Stuttgart telah mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara UEFA, manakala St. Pauli dan Heidenheim tersingkir. Bintang England itu terus menamatkan saingan sebagai penjaring terbanyak liga dengan 36 gol. Disampaikan sekali lagi berita utama. Glam Kampung Gelor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Sri Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei.

lagu dari Boyz II Men dan Mariah Carey, di lagu One Sweet Day. Audio peringatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan ya, di seluruh negara pada petang hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Pengumuman rasmi 1 Zulhijjah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei setelah keputusan diperolehi. Waktu sekarang 1.42 minit tengah hari waktu Brunei. Selamat tengah hari semuanya, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM. Ingatkan dan semua lagu joget bersama Latif Ibrahim.

Cuaca kemalangan biasanya berlaku disebabkan microslip yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microslip tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microslip terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Ya, assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah bersama kita menerusi pertemuan kita hari Ahad ya, 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Ya, bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Terima kasih untuk rakan kita Jessica yang telah bersama Oda 10 hingga 2 petang, dan untuk seterusnya saya meneruskan tugasan menemani Oda hingga 5 petang ini nanti. Ya, selamat hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita, dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Ada pertemuan kita untuk malam ini. Pertemuan kita untuk petang ini

Ini tu shadow lagu anugerah dari kegagalan. Ya, bersama kita merusi hiburan Mesra Harmony pertemuan kita untuk petang ahad. Ya, pasti.

Berbagai aktiviti yang kita lakukan ya di pertemuan kita di hujung minggu. Kalau tadi dalam perjalanan cuaca baik saja ya, khususnya sepanjang perjalanan hinggalah ke kompleks penyiar RTB Sungai Akar. Jadi sama-sama kita berdoa semoga cuaca sentiasa dalam keadaan baik. Ya, bagi awak yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Semoga tugasan dapat kita sama-sama ya, sama-sama kita selesaikan, kita laksanakan dengan sempurna. Sambil terus setia bersama kami di Harmony FM. Ada pertemuan kita untuk hari ini, di pertemuan kita melalui Mesra Harmony. Kita akan terus bersama di hiburan Mesra Harmony hingga 3 petang. Dan tepat 3 petang, kita akan mengikuti berita. Dan sementara itu, hashtag laguku akan bersama 4 petang ini nanti. Seperti biasa, melalui hashtag laguku, 5 buah lagu akan disediakan. Dan awak yang ingin bersama untuk memilih lagu-lagu, nanti bolehlah ya kita kongsikan. InsyaAllah akan kita kongsikan sekitar pukul 3 petang ini nanti lagu-lagu yang akan kita siarkan terus di hashtag laguku. Ya, tahniah kita ucapkan untuk pasang yang melangsungkan persandingan hari ini. Semoga kebahagiaan akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat. Selamat menempuh alam rumah tangga. Semoga akan terus dapat melaksanakan tanggungjawab sebaiknya sebagai seorang suami dan juga isteri. Sekali lagi, tahniah kita ucapkan. Selamat menempuh alam rumah tangga. Semoga kebahagiaan akan terus dapat dinikmati hingga ke akhir hayat. Ini dengarkan lagu di sebuah lagu lama nyanyi P. Ramlee dan juga Seloma, Si Burung Punggung.

atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dan terus setia bersama kami di Harmony FM. Dan sini ingin kita kongsikan info yang mana Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah menganjurkan ya peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 itu terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 bersama dengan 30 Mei 2026. Itu sebelum pukul 4 petang. Jadi kepada yang berminat untuk menyertai peraduan tersebut ya, pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi urusdia peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 itu melalui talian 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192. Jadi sekali lagi Dewan Bahasa dan Pustaka ya, itu melalui bahagian sastra dan majalah menganjurkan peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 dan ini terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 30 Mei 2026 sebelum pukul 4 petang. Jadi kepada yang berminat, jangan lepaskan peluangnya untuk ikut serta dalam peraduan penulisan esei tersebut dan pastikan sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi talian urusdia penulisan urusdia peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 melalui talian 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192. Bella terus bersama di pertemuan kita pada petang ini yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat. Inilah waktunya kadang-kala ya, 7 minggu masa untuk kita bersantai, beristirahat. Hari biasa kita sibuk dengan urusan. Jadi yang selalu istirahat sambil berhibur bersama kami. Semoga kita hibur mendengarkan lagu-lagu di Harmony FM. Dengarkan lagu yang terbitkan tahun 2010.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Mari kita menaikkan sembahyang fardu asar diucapkan. Ini bersama kami di Mesra Harmony, pertemuan kita hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Ya, pada malam nanti insyaAllah kita akan dapat bersama untuk mengikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah.

Ya, wajibkan pukul 3.50 minit petang. Selamat petang kepada pendengar kita. Dan kita kongsikan lagu-lagu yang akan kita dengarkan pada petang ini merusi hashtag laguku. Jadi sebelum itu, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang telah menghantar lagu-lagu pilihan merusi pertemuan kita pada petang ini. Ramai yang telah menghantar lagu pilihan merusi WhatsApp. Jadi bagi order yang belum mengetahui yang mana kita pun memuat turun menerusi status WhatsApp Harmony FM lagu-lagunya. Jadi kita kongsikan ya, yang mana 5 buah lagu akan kita dengarkan menerusi hashtag laguku. Itu lagu pertama nyanyian Rahim Ma'ruf, lagu Kasihku. Lagu kedua sebuah lagu joget ni, lagu daripada Sri Haliza, lagu joget, joget kasih tak sudah. Itu bagi lagu kedua ya, menerusi hashtag laguku. Dan lagu ketiga ni lagu daripada kumpulan Ellie Katz, lagu Tangga-tangga ke Pintu Bahagia. Dan lagu keempat sebuah lagu Inggris, Mariah Carey dengan lagu Hero. Dan lagu terakhir, kumpulan search lagu Kejora Aku Bersatu. Jadi order boleh hantar melalui WhatsApp, masih ada waktu untuk order menghantar dengan menyatakan nama biskita dan lagu yang dipilih dari 5 buah lagu yang telah kita kongsikan tadi. Bagi yang meminati lagu kita, kita ada lagu joget, lagu dari kumpulan Ellie Katz ya. Lagu ni kalau saya tak silap ni tahun 70-an, Kasihku di tahun 90-an, Kejuaraku Bersatu juga. Sayang kita Bersih Dangdut kali ni tak dapat tak kita sertakan. Okey, tak apa, insyaAllah di lain kesempatan ya. Jadi kita ada joget, slow rock, lagu Inggeris juga ada yang mesti hashtag laguku. Okey, baiklah, apa kata sebelum kita beralih menerusi pertemuan kita dalam hashtag laguku, kita dengarkan dulu lagu nyanyian Zamani, lagu syair si pari-pari. Kita akan kembali selepas lagu ini menerusi hashtag laguku. Teruskan kesenangan bersama kami di Harmony FM.

Ya, wartiskan pukul 4.2 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah, ya, bersama kita melalui hashtag laguku. Pertemuan kita petang Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Ya, bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Ya, seperti yang kita kongsikan tadi, 5 buah lagu telah pun kita sediakan bagi anda, ya, untuk memilih di antara 5 buah lagu yang tadi, yang mana satu pilihan.

Ya, lagu pertama telah pun kita dengarkan lagu nyanyian Rahim Ma'ruf, lagu Kasihku. Semoga rakan-rakan pendengar kita telah memilih lagu tersebut ya. Okey, lagu tersebut dipilih oleh Haji Harul di rancang perpindahan Tanah Jambu. Rakan kita Ajah Sarah, Nur Aisyah Idris, Mama Dahlila di Skim Tanah Kudarat Jati Mumung, rakan kita Jidin di Jalan Bedil dan juga rakan kita Rosti di Mumung. Jadi kita beralih, kalau tadi sebuah lagu nyanyian Rahim Ma'ruf, sebuah lagu Bersih Selorok ya, kini kita beralih seterusnya untuk lagu kedua. Lagu pilihan kedua, Joget Kasih Tak Sudah, nyanyian Siti Nurhaliza. Okey, lagu ni, yang mana lagu ini dipilih? Ramai yang memilih lagu ni. Okey, rakan kita Nur Hashimah di Sungai Tilong. Maafkan saya, Nur Hashimah di Sungai Liang. Rakan kita Zulaiha Othman, ataupun Nenek Leha katanya, di Kiudang. Rakan kita, rakan kita Risna dan Riau ni di Tutong. Semah Julai di Tungku. Rakan kita Nur Aisyah Idris dan juga rakan kita Putri Sinaran dan Flora di Gadung. Rakan kita Jahmel di Sungai Matan. Dan juga lagu ini dipilih oleh pengiran Ajah di Lambak Kanan. Sebuah lagu joget nyanyian Siti Nurhaliza. Kita dengarkan bersama.

Oke, Bella, dua buah lagu telah kita dengarkan. Yang menerusi hashtag laguku untuk petang ini. Okey, semoga rakan-rakan kita, rakan pendengar kita memilih lagu juga kasih tak sudah. Anwar Hashima di Sungai Liang, Zaltman, rakan kita Ona Arisna, Sema Julai, Nur Aisyah Idris, dan juga rakan kita Putri Sinaran dan Flora, Ajah Mel dan juga penyiar Ajah di Lambak, ya. Terhibur mendengarkan lagu tersebut, sebuah lagu joget. Joget kasih tak sudah. Ya, Bella Ode, kita terus bersama untuk mendengarkan lagu kedua. Lagu ketiga. Lagu kedua telah pun kita dengarkan. Lagu ketiga dari kumpulan Ellie Gates. Lagu di era tahun 80-an, Tangga-tangga ke Pintu Bahagia. Lagu ini dipilih rakan kita, rakan pendengar kita Ana di rancangan Perpindahan Meragang. Rakan kita Ajah Mila, Bro Junaidi, Babu Serima di Pasar Nikah KB. Dan rakan kita Aish di Bukit Beruang memilih lagu dari kumpulan Ellie Gates. Kita dengarkan bersama.

Petang, selamat petang kepada pendengar kita. Masih terus bersama menerusi pertemuan kita dalam hashtag laguku. Tiga buah lagu telah pun kita dengarkan tadi. Jadi kita beralih ke lagu keempat ya. Hashtag laguku, lagu keempat nyanyian Mariah Carey. Sebuah lagu Inggeris, dengarkan lagu Hero. Lagu ini dipilih oleh rakan kita Maria di Kampung Lumut. Jadi di rancang perpindahan negara di Rimba. Rakan kita Faizah Fadilah di Tutong. Rakan kita Ajah Sally di Jalan Bedil. Dan juga lagu ini dipilih rakan kita Sipul, Norita, Norsiah, Nur Nasiba, Mas Meliani dan juga Amar di KB. Jadi kita dengarkan, terus dengarkan lagu keempat, lagu melalui, lagu pilihan melalui hashtag laguku.

Fadilah ditutung rakan kita Jesseli dan juga rakan kita Sipol, Norita Nursiah, Nur Nasiba, Mas Meliani dan juga Amar telah mendengarkan lagu keempat melalui hashtag lagu-gu yang kita

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerakaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui Radio Television Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Glor kali ketiga. Diadakan sepenuh sambutan adau gayuh sang jati dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kak Lamunin, daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Sentia Awang Haji Mahdin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif, menginspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perningan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villaju BN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara sumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Tren tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah saya punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak

0: Di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Ikuti penjelasan Ong Muhammad Azizi bin Abdul Ghani, ahli komiti DGR dan pandangan beberapa peserta, iaitu Pangeran Hairul Azmi bin Pangeran Haji Tengah, Awang Khairul Anwar bin Haji Mali dan Dayang Siti Nur Ain binti Omar.
1: Semua dana dan sumbangan yang dikumpulkan melalui DGR akan disalurkan kepada Movember Foundation, iaitu sebuah organisasi antarabangsa yang memberi fokus kepada penyelidikan kanser prostat, program kesihatan mental lelaki. Kesedaranlah mengenai prostat kanser yang masa ni memang satu perkara ataupun satu isu besarlah yang banyak terutamanya golongan lelaki yang dia tahulah.
2: Yes, spread awareness juga, and also dalam masa yang sama program ini ada mengumpul dana untuk mensupport macam apa tu intervention program pemulihan bagian kanser ni lah, prostate kanser tu.
3: Bagi kami yang kaum perempuan ini is a good initiative to join the event sebab Year for Men's Health, which kami boleh mengongsikan acara-acara ini di social media for the awareness.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 8 malam waktu Brunei.

waktu sekarang 5.54 minit petang di jam terakhir di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Dan audio seperti biasa, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Ahad ialah pada pukul 6.27 minit petang akan bertukar ke 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Untuk jam pertama di ruangan Simfoni Harmoni nanti kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsurkan nasihat.

Baik, Audi, kita beralih di pertuan di ruangan Simfoni Harmoni dan kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Bani Mora dan juga Temburung ialah pada pukul 6.27 petang, Tutung 6.28 petang dan juga Blight ialah pada pukul 6.30 petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan menantikan juga pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. InsyaAllah akan kita didengarkan nanti sekitar pada pukul 7 malam. Dan apapun, terima kasih yang bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan kita mulakan untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat untuk jam pertama ini.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tafsirnya. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib pada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 minit petang kita akan bersama untuk mengikuti bacaan surah Yasin.

Baik, tepat pada pukul 7 malam, terima kasih yang masih lagi terus bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun insyaAllah order, nanti kita akan bersama untuk mengikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi selepas kita menerima isyaratnya nanti. Dan apapun, kita teruskan lagi hiburan di pertemuan kita untuk malam ini.

Ya, Unda, bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 dan juga bulan terakhir dalam kalender Islam, dan ia adalah antara bulan yang paling mulia dalam Islam kerana padanya terdapat pelbagai ibadah dan juga peristiwa penting termasuk ibadah haji dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha. Baik, Audah, insyaAllah nanti kita akan sama-sama untuk membawakan Audah pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. Selepas kita menerima isyarat dari rakan kita nanti. Apapun, terima kasih yang bersama juga menerusi ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini.

0: Sekarang, ikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan tahun 2026 Masehi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ibadatal hajj wa 'aidil adha min sya'airillah. Fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah di beberapa tempat yang telah ditetapkan di negara ini pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 hari bulan Mei 2026 Masihi telah tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Yang Amat Arif yang berhormat pihin Ketua Hakim Syar'i telah mensabitkan dan mengesahkan bahawa anak bulan Zulhijjah tidak berhasil dilihat. Maka berdasarkan hukum syarak, disebabkan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah telah tidak berhasil dilihat, maka bulan Zulkaidah 1447 Hijriah wajiblah digenapkan 30 hari. Oleh yang demikian, pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini diumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 28 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Demikian tadi audio kita ikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan waktu sekarang 7.28 minit malam. Terima kasih yang bersama di pertemuan kita untuk malam ini dalam ruangan Simfoni Harmoni. Hari ini Ahad 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi Darbenai Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.41 minit malam ini nanti. Tutung ditambah 1 minit dan juga belak ditambah 3 minit.

Baik, dikongsikan bersama dengan Auda. Keputusan penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi adalah tidak berhasil dilihat. Maka dengan ini, awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah jatuh pada hari Selasa, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi, dan Hari Raya Korban jatuh pada hari Khamis, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 Mei 2026 Masihi. Dan Auda sebagai panduan bersama, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya

Ahad 30 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi, dan audit tepat pada pukul 8 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita. Dan insyaAllah juga antara penyiaran akan kita bawakan Auda untuk malam ini, kita ada siaran ulangan drama Perambahan Brunei, terbitan rakan tugas kita Alif, dan juga laporan haji dari Tanah Suci seperti biasa akan kita dengarkan tepat pada pukul 9 malam ini nanti. Apapun, terima kasih yang bersama. Ima akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti.

Malam dan nampaknya cukup sekian pertemuan Iman dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Apapun untuk semuanya juga, selamat beristirahat dan juga seperti biasa tepat pada pukul 8 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita, dan juga selepas berita nanti Auda akan ditemani bersama rakan kita Rabi hingga 10.30 minit malam ini nanti. Assalamualaikum.

0: secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum dan selamat malam Alda. Hari ini pertemuan kita hari Ahad 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 17 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jadi Alda, saya akan menemani Alda sehingga 10.30 minit malam nanti bersama saya Rabi. Dan pada pukul 8.30 minit malam, kita akan dapat ikuti siaran ulangan drama Perambahan Brunei terbitan rakan tugas kita DJ Alif. Dan pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci, manakala berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti dari studio Jubli 1.

0: kunci udah bang pintu rumah tadi bah.
1: Aweh, sempat ku mencek tambak di dapur tadi sama tabuk di belakang ah.
0: Udah bang ah, udah ah.
1: Ih, kawan ni udah bayar bibirannya.
0: Eh, Komarul, suis bilikmu apa bah? Sudah tutup kah?
2: Au, udah bu.
1: Bah, kalau cuma tu, kalau sudah selesai semua, bah habis pilih tak tanya jalan.
2: Bu, karena majlisnya ia masuk berbadak

0: jangan tampung-tampung bubus.
1: Tuh kan, bagus lalu tuh ah.
0: Astabang, jangan kita ketawa. Yang benarnya Juto.
1: Apa kan tuh, Bo? Hmm. Apa, Bo? Indah cakap saja terus maksudnya dari Bobo Sabo, tak? Apa tadi, tak? Lupa, Maruleh.
2: Eh, Bobo wanita benar. Bila jua anak ketanian ni mau bergaul sama orang tua-tua, cuba tiap. Memang sama orang muda-muda.
0: Mana tahu tampung-tampung Bobo satu lah artinya. Menyampuk kalau orang tua-tua bercerita. Tapi dia tahu ujung pangkalnya. Macam itu.
1: Oh, Bo. Bila jua mau ikut-ikutan. Sama babah dengan babu aja malu sudah tampung-tampung bubus.
0: Kalnya.
2: Pandai sudah tuh.
0: Amunya orang dulu-dulunya takut tulah.
2: Eh, apa kan gitu babu?
1: Babah.
2: Bebun be. Yang itu malu maksudnya takut mendapat kecelakaan atas sebab melawan cakap orang tua. Kira macam jangan melawan cakap orang tua-tua lah. Okay.
1: Macam mana dia akan menyampuk? Mana jodoh topik yang kami ini tahu.
0: Eh, Bobo saja pulang. Kan halnya, makan halnya.
1: Aw, Bo, ingat Marul tu. Lagipun, family Uda tu favorite Marul bah tu. Semua dorang atu baik-baik. Ya tah Marul Iski kan kesana juga.
0: Indah juga. Tukang ku masa tani menyerakat di dapur. Ada kena-kena entah nak siapa kan melintas. Tersagir bideng meja. Atu ya berguguran nenda. Baik jua indah pinggan kacapa. Mun indah bermarah.
2: Apa tak abar nak atu pesan ya?
1: Anak yang lusur-lusur atu kabo.
0: Auba-auba. Apa?
1: Eh, mana merati tu? Ada kalau selusur rumah orang.
0: Ya tak, kadang-kadang ah indong jua tu nak menagur apa. Eh, tak baginya tu lah, nak tantu-tantu ah.
2: Eh, jua lagi nak kan ingat yang tiba-tiba Rio ha. Baik jo udahnya ini sajuk hati orangnya. Kalau orang lain bah. Suruh ganti kali.
0: Sama bang. Sama bang baik juga. Alum ada makanan tu bidang atas meja. Mun ada bah. Atu harap-harapan kan di dang ada orang.
2: Tepuknya tu makanan.
0: Diri yang lain melihat ani bah. Benar.
2: Iya tah keadaan cuma tu atu patut dijadikan pengajaran tu. Maksudnya tu kalau ketani ke rumah orang bah. Ingat adab ketani sebagai tetamu. Jangan dia tantukan kurapak. Benar. Apakah yang tadi nampak dalam rumah itu. Diam-diam saja kalau ada lensulnya.
1: Aubah.
2: Hormat titah tuan rumah yang jemput ketani itu. Marol. Bukan urusan ketani kan mempersoalkan apa atau macam mana hasil rezekinya itu. Bukan ketani tahu macam mana susah payahnya ke dia mendirikan sebuah rumah untuk keluarganya bertaduh. Dah panjang pulang cakapku.
0: Bang, kejiwaku ya bahasa kita.
2: Nah iya tak kau itu. Yang benarnya tu kadang ada dia tu sibuk bertanya pasal tabir dia, kapet dia, berapa ratus dia supaya ni dia. Kadang ada tu yang mesti SSTV dia lagi. Yang tahun lepas masa tahun ni, damit dia entah macam-macam eh.
0: Itu pun dijadikan tu.
2: Banar tu. Apalagi yang dihidang oleh tuan rumah eh.
0: Itu banar tu bang. Kadang tuan rumah dia juga lagi tersediakan tu sebab sibuk apa. Baik dia sudah akan dihidangi minuman sama kuih karing apa.
2: Iya tu bang yang kuat tu. Kalau kan makan nyaman bah, makan tu di rumah sendiri bah.
0: Ngam.
2: Tapi kan ingat satu hal juga sebagai tuan rumah ni.
0: Apa?
2: Muliakan tah tetamu tu sebaik-baiknya. Walaupun ramai macam mana pebaik orang tu datang.
1: Atau ada tu Cikgu Marul pernah cakap katanya tetamu yang datang ke rumah tu datangnya membawa rezeki, baliknya tu membawa keluar bala yang ada di rumah tu.
2: Sama tu Cikgu mau cembabah. Sama sepuguruannya. Kalau tadi kan mau menjaga silaturahim dengan baik, masing-masing mesti kita mainkan peranan. Jangan tetamu pulang jadi macam tuan rumah. Apa pedahnya timbul kerang berkelahi itu terpulang daripada pedah itu dalam rumah itu.
0: Ya tak satu mana anak-anak itu dipantau juga pergaulannya.
2: Lurus itu
0: kan? Kadang-kadang benar tuan rumah mun barangnya rusak masa pulang
2: action pulang tu ya.
0: Action pulang tu senyumnya dapat tu kanak-kanaknya. Entah nak dem lagi menjamput apa jamputnya anaknya lagi merusakkan dendanya.
2: Boleh jadi tu. Rasa je sudah tu akan menjaga apa air muka tetamu tu. Ini juga kan malah depan orang kali ya.
1: Mun Marul bah ada yang kau datang ke rumah dirusahnya nendah Marul orang lambatnya.
0: Anak-anak tu lambat.
1: Pun mengacau.
0: Kucing melintas pun udah kau stres-stres dulu takkan marahi anak orang
2: Sen kau aneh. Banar je tu. Lu penakut je lagi.
0: Aduh.

0: Bau busuk mah bau hanik. Atau bukan pasal malu takut ke apa. Namanya atau kutip pelirahan babu yang mahal. Karang atau usik ke apa kah? Siapa aja bibiran?
1: Kau tuh takut tuh sebenarnya sih.
0: Mono dok.
1: Disuruh bagi makan pun balasan tuh ya.
0: Makanannya bah dapat matanya.
2: Bah, adang tu besar. Komunita. Sebenarnya tu tantu bah cakap ku bah. Adang tu besar tu sakit komunita. Bah, tanang tu dulu.

0: Eh, ramainya sudah perhatian belah bininya sampai ini soalnya.
1: Oh, eh sini saja kita parking kah?
0: Eh, awi di sini saja. Bisa ini belok jalan. Kalau kita nak akhir balik sedikit pun, dapat masih orang keluar masuk jalanan sini ini. Lurus ke enggak?
1: Bah, eh awi sini saja bah. Bah Marul, bawakan karang atau kueh karing babuah. Ah, babu karang membawa mie goreng atau?
0: Mie itu ada tu di belakang tadi tu.
1: Bah.
0: Bah, turun tak kita ni kali?
1: Weh, kan ikut menyerakat ku jual karang bang.
0: Baik, dah teruskan terkali.
2: Bo, tadi Marul kan tanya tu apa artinya.
1: Lai, baru jangan keluar, apa?
0: Iya, tak ada saya kan di pirannya nak.
1: Mana?
0: Apa?
1: Eh, mana?
2: Menyerakat lah.
1: Eh, menyerakat atau menguar-nguar nasi yang baru masak mendidih. Nah. Pasal mau udah mau tu kan memasak nasi ayam ujanya. Kita babu kan ikut menumpang nulung apakan patut. Cematulah.
2: Wah, kalau nasi ayam mau udah nomor satu.
0: Eh, ada rasa kamu ni, bah. Balak sedang masuk tak ke rumah dulu.
1: Abah.
0: Nombor satulah, apalah.
1: Bah.

8.48 minit malam dan masih bertemankan saya Rabi di ruangan Symphony Harmony sehingga 10.30 minit malam nanti. Jadi selamat berhujung minggu saya ucapkan dan semoga audio semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Dan terima kasih kerana terus memilih Harmony FM untuk menemani audio pada malam yang indah ini. Dan kepada yang baru pulang mungkin makan malam bersama keluarga, semoga malam audio dipenuhi kenangan manis bersama, meluangkan bersama keluarga audio. Dan buat yang menghadiri majlis atau acara bersama rakan-rakan keluarga, semoga semuanya saya doakan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan auda. Dan menangkai hujung minggu, khusus buat pasangan yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini, tahniah dari kami ucapkan dan semoga perkahwinan auda kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi menangkan hujung minggu, mungkin auda ingin mengantarkan ucapan tahniah ataupun hari jadi dan sapaan sebagainya. Saya bukakan telefon WhatsApp kami Harmony FM 83339 41 untuk Auda hantarkan, dan insyaAllah saya akan kongsikan di sini. Dan apa kata kita berhibur dulu dengan lagu Kopi Dangdut.

0: Ani ada bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingih. Agak tak sana.
1: Jangan macam-macam bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam laporan diri dan suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Al-Hihwal Haji, yang akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa mengenai bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Para pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitar kota berkenaan. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti syarikat Straits Central Agency telah mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati, sekitar kawasan Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Dalam pada itu, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan satu perjumpaan. Perjumpaan berlangsung di Hotel Snoot Ajiad. Perjumpaan dipengerusikan oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Perjumpaan antara lain membincangkan mengenai gerak kerja serta pergerakan Jemaah Haji Negara. Perjumpaan seumpamanya bertujuan memastikan segala perancangan berjalan dengan teratur ke arah memastikan kesempurnaan ibadah haji pada musim ini. Auda pendengar sekalian, menjejakkan kaki ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah sememangnya sesuatu yang digantikan oleh bakal jemaah haji negara. Apatah lagi berpeluang untuk melihat sendiri Kaabah.
2: Saya Muhammad Azhadi bin Haji Bujang. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sini lah. Kalau dari mana insyaAllah kami di sini tidak apa-apa. Alhamdulillah doakan saja kami menjadi orang kepada Haji Mabrur lah.
3: Haji Suhidin bin Haji Matasan. MasyaAllah ini walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari ini haji lain sedikit daripada yang biasa. Walaupun balik-balik sudah umrah, so melihat Kaabah tu memang satu apa, hati berdebar.
4: Saya Nur Zaimah binti Haji Osman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia jua. Saya alhamdulillah selamat sampai ke bumi Mekah ni untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Terharu memang itulah hajat yang sebenarnya setelah umrah, last umrah tahun 2024. Dan insyaAllah alhamdulillah doa itu termakbul lah.
5: Nama saya Nur Atika binti Abdullah. Alhamdulillah nyaman hati rasanya. Orang sebenarnya awal macam takut lah apa ni. Tapi alhamdulillah sampai lah Kota Suci Mekah lah. Ada impian-impian pula.
6: Mabah juga diri sana. Jangan tengok aku okey saja sini.
1: Dikongsikan fakta menarik mengenai air zam-zam. Air zam-zam mempunyai kedudukan istimewa dalam kalangan umat Islam dan menjadi antara nikmat yang sentiasa dinantikan oleh para jemaah haji serta umrah ketika berada di Tanah Suci. Telaga Zam-Zam yang terletak berhampiran Kaabah di Masjidil Haram telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu dan dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar serta Nabi Ismail AS. Menurut sejarah Islam, air tersebut muncul sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti

0: Hajar yang sedang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail di kawasan padang pasir yang tandus. Air Zam-Zam juga mempunyai kelebihan tersendiri sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW bahawa air Zam-Zam itu diminum mengikut niat orang yang meminumnya. Oleh itu, ramai jemaah mengambil peluang meminum air berkenaan sambil berdoa, memohon kesihatan, keberkatan serta dipermudahkan urusan ibadah. Selain itu, air Zam-Zam itu terkenal kerana kebersihan serta kandungan mineral semula jadinya. Di Masjidil Haram, kemudahan tong dan pipe air Zam-Zam disediakan di pelbagai lokasi bagi memudahkan jutaan jemaah mendapatkan air berkenaan. Bagi para jemaah, meminum air Zam-Zam bukan sahaja menjadi pelengkap pengalaman berada di tanah suci, malah turut memberikan ketenangan serta penghayatan rohani yang mendalam sepanjang melaksanakan ibadah. Auda, dengan itu, sekian dulu laporan di tanah suci untuk siarannya hari ini. Sampai jumpa lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Demikian tadi pada pukul 9 malam kita dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Jadi sama-sama kita doakan buat para jemaah yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga dipermudahkan segala urusan mereka dan digunakan haji yang mabrur. Semoga perjalanan ibadah para jemaah sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, dan kepada keluarga di tanah air semoga sentiasa tenang menanti kepulangan insan yang tersayang. Dan marilah kita sama-sama mendoakan agar semua jemaah haji diberikan kesihatan, kekuatan dan keselamatan sepanjang berada di tanah suci, dan semoga setiap doa dan ibadah yang dipanjatkan diterima serta membawa keberkatan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ada pada pukul 10 minit malam nanti kita akan dapat dengarkan berita, dan saya masih bukakan talian WhatsApp kami Harmony FM 83339 41 untuk Auda hantarkan ucapan tahniah, hari jadi, sapaan dan sebagainya.

Itu dia tadi lagu menghiburkan kita pada malam ini, Faizal Tahir. Dan kita terima ucapan selamat hari jadi pada malam ini. Selamat hari jadi diucapkan kepada isteri tercinta, iaitu Nur Izzah binti Saugi, diiringi dengan doa. Semoga segala hajat yang tercapai dimurahkan rezeki, sentiasa sihat walafiat, dijauhi segala penyakit, dan bahagia bersama suami dan keluarga tercinta. Ucapan daripada suami Muiz Haji Mercedes, RPN Bukit Beruang, Tutong. Itu dia selamat hari jadi diucapkan buat Nur Izzah binti Saugi. Dan mungkin lagu selepas ini adalah adalah lagu daripada suami Auda, Muiz Haji Mercedes. Dan mungkin untuk isteri tercinta, saya putarkan lagu Afgan Terima Kasih Cinta buat Nur Izzah binti Saugi.

Kita teruskan lagi dengan ucapan tahniah hari jadi dan sapaan pada malam ini. Dan di sini ada ucapan tahniah, iaitu tahniah menerima pertunangan buat Siti Nur Hazika binti Saini dengan pasangannya Awangku Muhammad Luqmanul Hakim bin Pengiran Bahar, dengan iringan semoga sampai ke jenjang pelamin amin ya rabbal alamin. Bergembiralah menyambut di hari pertunangan Zika dan pasangan pada hari ini dan bersama ibu, abang, adik-adik yang sangat menyayangimu Zika dan pasanganmu Awangku Luqmanul Hakim, Kampung D51. Dan ucapan ini ikhlas daripada Aunty Hajah Nuri binti Haji Abdul Rahman, Kampung Perpindahan Lamak Kanan. Dan Zika dan juga Awangku Luqmanul diucapkan tahniah sekali lagi daripada Aunty Hajah Nuri. Jadi diucapkan tahniah buat pasangan yang melangsungkan perkahwinan dan pertunangan dan sebagainya pada hari ini 16 hari bulan Mei 2017 hari bulan Mei 2026. Jadi apa kata ini mungkin lagu, selepas ini lagu dari Misha Omar yang bertajuk Kau Yang Amat Kusayang, untuk pasangan tidak kira lah yang sudah melangsungkan perkahwinan ataupun belum. Ini adalah untuk pasangan, semoga awda semua kekal hingga ke jannah. Kita dengarkan bersama Misha Omar.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Ucapan salam walaupun pada hakikatnya pendek, namun isi dan maksud di dalamnya terselit doa bagi mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Kamu belum beriman yakni dengan sempurna sehingga kamu saling sayang menyayangi. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan, pasti kamu akan saling sayang menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad-Daulah ibni al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wali biladina Brunei Darussalam wali jami'i afradi usratina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah anna Allah yaqdi jami'a hajati sultanina wa yansuruhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu wa yaj'al hadzal majlis tadarus al-Qur'an muhatan bil khairati wal masarrat wal anwar wal barakat bijahi khairil bariyat سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmoni
2: FM. Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi katanya. Ya, apa khabar DJ di pagi ini? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, di kampung Kriam Tutong masa ini cuaca alhamdulillah cerah dan tenang saja daripada Cikgu Cut. Ya, selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan kepada semua pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut katanya. Ya, semoga semua urusan dan ketani hari ini ya sentiasa dan seterusnya sentiasa dipermudahkan Allah. Ketika ini sedang dalam perjalanan, kata Cikgu Cut, on the way menghantar anak si Adam ke sekolah ya. Salam sayang dari Cikgu Cut di Baitul Rizki, Kampung Kriam Tutong.

Ini pula ucapan tahniah diterima, ucapan tahniah pertama di pagi ini ya. Ya, happy birthday Sanahilwa, selamat ulang tahun buat isteri tersayang Nur Alifah binti Haji Osman, dengan iringan doa buatnya semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, rezeki yang luas, iman, kemuliaan, kebahagiaan, nikmat kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat, nikmat keluarga sakinah mawaddah barakah warahmah, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah jua. Amin, amin, amin. Ini ucapannya daripada suami dan anak-anak BL Family. Juga menyapa Harmoni FM dari Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hai. Selamat tugas. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki kita ni. Amin, amin, amin. Di kawasan Gadung pula, masaan ni cuaca alhamdulillah baik kata Hai ya. Bagi pantun dihantarkan, manisnya cempedak tiada bergula, enak dijamah walau bergetah. Bulan Zulkaidah akan pergi jua, ia akan menjelma pula bulan Zulhijjah. Itulah dia, baik kata. Tetap ceria, tetap semangat, memang tepat sekali. Baik, terima kasih Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan selamat pagi katanya ditujukan kepada semua keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar dan juga ditujukan buat orang tersayang katanya Umi Hamizah binti Jaludin. Wah, inilah dia daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 di rumah kembar Gadung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Selamat bertugas katanya. Semoga katanya semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Ya, ketika ini kan balik bertugas katanya. Sedang santai mendengar Harmon FM tetap di hati dan alhamdulillah cuaca baik-baik saja di kawasan lapangan terbang lama berakas. Ini dia daripada Wadi. Terima kasih Wadi. Ya, selamat berehat nanti ya selepas selesai bertugas di pagi ini. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Selamat menjalankan tugas katanya. Ya, semoga sihat selalu di samping keluarga tercinta. Cuaca di Meragang cerah. Ini dia dari Suryani Wati. Ya, terima kasih Suryani, terus santai mendengarkan Harmoni FM. Baik, ini pula, oh katanya, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, kan membuat ucapan ya, selamat hari jadi, boleh menghantarkan sekarang, nanti pun boleh ya, boleh dialulukan menghantarkan ucapan, bermula sekarang hingga pukul 9 pagi nanti, terus saja menghantarkan ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya ini. Ya, ucapan-ucapan tanya akan terus saya bacakan hingga pukul 9 pagi nanti dan setiap hari di Harmoni FM slot segmen ucapan tahniah ke udara setiap hari di Harmoni FM bermula pukul 6 hingga 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Semoga sihat-sihat selalu di Kampung Menengah Temurong. Alhamdulillah cuaca mendung ya. Daripada Santi. Terima kasih Santi.

Dengan juga menyapa Harmony FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kawasan sekitar Tanah Kurni, Rak Jati, Lorong 3 Selatan, Seria. Alhamdulillah, cuaca baik di pagi ini. Baik dan cerah katanya. Dari Hassan 214. Terima kasih Hassan. Baik, ini pula dari Awang Azman di flat Sinarubai. Juga menyapa Harmony FM. Alhamdulillah, cuaca cukup baik di sana ya. Terus lagi, mutiara kata dihantarkan dari Cikgu Pengiran Haji Idris di Duku Gadong. Ya, walaupun sahabat-sahabat baru hadir di dalam hidup kita, akan tetapi kenangan-kenangan indah dan manis bersama dengan sahabat-sahabat lama yang sama bertugas dulu tetap menyapa di lubuk hati ya. Bahkan ia terlalu indah untuk dilupakan, kerana sahabat-sahabat yang baik itu akan sentiasa bertata di hati kita. Memang tepat sekali ya. Biarlah sahabat-sahabat melupakan kita, akan tetapi kita janganlah pula ya melupakan sahabat. Dari itu, janganlah terlalu membenci seseorang. Manalah tahu suatu hari nanti ia pula akan membantu kita. Pikir-pikirkanlah, dia tak akan tawar air di lautan walaupun hujan berhari-hari. Tepuk dada, tanya selera. Oh, tanya hati, makan saya. Tepuk dada, tanya hati. Ini dia. Oh, cantik, mutiara kata tentang sahabat tadi. Kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di itu.

Baiklah, juga menyapa Harmonia FM dari pinggiran Old Trafford sekeluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat berdua guys, katanya apa khabar? Saya sihat ya, semoga semuanya sihat walafiat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, tanya buat grup WhatsApp Forever United dan penyokong MU Manchester United memang menang semalam. Ya, menang semalam. Ya, bertemu Nottingham Forest. Ya, 3-2. Glory, glory, glory. Ya, buat masa ni. Masa ni kata pengiran Old Trafford sedang menikmati sarapan dan sambil mendengarkan Harmon FM. Oh, inilah dia. Baik, terima kasih pengiran yang berada di sekitaran aku, Nerak Jati, Kampung Lugu. Alhamdulillah katanya. Semoga gembira selalu semuanya ya. Baik, terima kasih pengiran sekali lagi. Terus setia bersama Harmon FM. Baiklah, dah terus dengarkan lagu ini. Saya sekadar.

Terima kasih terus terhibur dan sepanjang bersama kami di Harmonia FM. Itulah tadi Auda, lagu dari Wings, Lena di Ulil Intan. Kepada yang baru bersama kami, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita semua terus maju, berani mencuba dan yakin bahawa masa depan yang indah sedang menanti kita. Ya, jangan kita takut untuk bermula perlahan kerana kejayaan bukan tentang siapa yang paling cepat tetapi siapa yang terus konsisten melangkah tanpa mudah menyerah. Ya, teruskan belajar, terus memperbaiki diri dan jadikan ya setiap hari sebagai peluang untuk kita mendekatkan diri kepada impian yang ingin kita capai. Mudah-mudahan kita terus berjaya cemerlang dalam kehidupan. Baik, terima kasih rakan WhatsApp Din yang berada di Bukit Lumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Din. Selamat bertugas dan selamat pagi Isnin. Ya, kepada DJ dan kepada semua peminat Harmonia FM, semoga sehat semuanya. Saya walaupun

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
2: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei 2026. Penerokaan modal alternatif perumahan mampu milik mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengidan Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin, branded dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol, Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman.

0: juga hadir bagi menjunjung keberkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua negara telah membina asas kerjasama yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun 2024 menandakan satu mercu tanda penting dalam sejarah persahabatan ini yang merangkumi pelbagai bidang penting termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Majlis Perjumpaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2026 di Villa Bosch Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei malam tadi.
1: Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka dengan ini diumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi di Negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 28 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi.
0: Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syari dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Blight. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah kurban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keugamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei Muib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halifah

0: Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Muib, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Doktor Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis, tazkirah Zulhijjah dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Laporan dari Tanah Suci. Tarikh wukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidil Adha pula akan disambut pada 27 Mei 2026. Pengumuman tersebut dibuat oleh pihak berkuasa Arab Saudi setelah anak bulan Zulhijjah berhasil dilihat. Dalam pada itu, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arafah dan Mina. Semasa lawatan, para pegawai PUJH juga berkesempatan melihat perkembangan terkini dalam penyediaan kelengkapan dan keperluan di khemah-khemah jemaah haji di Arafah dan Mina. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Trend tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Mahamulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, is very important. Sama itu macam latest one ada yang di Lugua di sana, we can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Dayang Yedija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
0: Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei sedang menjejaki seorang lelaki warga negara Indonesia bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 dikehendaki menghubungi talian 993. Liga Perdana Inggeris 6 pelawan

0: Pertandingan berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Manchester United menewaskan Nottingham Forest 3-2. Brentford yang menentang Crystal Palace 3-2 sama. Everton yang melayani kunjungan Sunderland tewas 1-3. Leeds United yang berdepan Brighton menang 1-0 dan Wolverhampton Wanderers yang berkunjung ke laman Fulham seri 1 sama. Manakala awal pagi tadi, Newcastle United menewaskan West Ham United dengan jaringan 3-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei 2026. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu Brunei.

Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang ini HKK telah mula disambut dia pada tahun 2012, yang mana hari Ahad dia pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara kita Brunei Darussalam. Ya, antara objektif sambutan HKK adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga dengan mengukuhkan jati diri rohani dan jasmani serta mewujudkan persefahaman sayang menyayangi, bantu membantu, saling hormat menghormati, menggalakkan masyarakat khususnya keluarga di negara Brunei Darussalam untuk

Membina keluarga untuk membina keluarga bahagia atau harmoni, kukuh dan berdaya tahan. Memupuk kepahaman kepada masyarakat betapa pentingnya institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat negara Brunei Darussalam, menggalakkannya setiap ahli keluarga meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga, menyemai sikap pemedulian dan tidak jamah mata sesama ahli di dalam sebuah keluarga. Tema sambutan HKK ialah Keluargaku Harapanku. Ya, tema ini merupakan tema tahun-tahun sebelumnya yang memandangkan tema tersebut adalah sinonim dan menjadi trademark kepada sambutan Hari Keluarga dan dikenali semenjak tahun 2012. Ya, sebenarnya sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 26 Mei 2026 ini, ya, Harmoni FM akan menyiarkan dan ikuti bersama drama khas berjudul Bisikan Sutra pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi. Jangan lupa untuk mengikuti drama khas ini, ya, sebenarnya sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi di Harmoni FM. Baiklah, sekarang pukul 7.18 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Baiklah, terus dengarkan Hel Amir, Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari.

0: Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7

Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di pagi ini, dan juga ya ucapan-ucapan tahniah semakin banyak diterima menerusi WhatsApp Harmon FM. Terima kasih semuanya, dan juga jangan lupalah kepada Auda yang nak membuat rekaman ucapan yang bersedia. Bila-bila masa ucapan-ucapan Auda akan saya bacakan seperti biasa. Sekali lagi, ucapan tahniah di Harmon FM hingga pukul 9 pagi nanti. Ya. Baik, pertemuan kita Isnin hari ini 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun. Dengarkan lagu ini dari Umbrella, Berapinya Rindu.

penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kenapa lain usul jalannya kereta tuan ni? Dia tinggal lingguk. Ini dah pandang macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu tayar kuan. Adih, indah dia coba XPR tayar kuan ni.
1: Pastikan juga, tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan. Ismail.

بقيت روز كنا كانوا واسع بيهم يا بحر من الفم. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Ya, ini daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Kampung Setiambi. Ya, syukur Alhamdulillah cuaca di sana baik saja di pagi ini ya. Katanya soal petugas, terima kasih, apa khabar? Saya sihat ya. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya hari ini dan selamat kembali bertugas kepada yang bertugas di pagi Isnin ini ya. Baik, terima kasih keduanya juga menyapa Harmon FM. Baik, ini pula ucapan tahniah diterima. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca di kampung Penanjung Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga hari ini segala urusan katanya dipermudahkan Allah dan dan lancar semuanya rezeki katanya ya. Amin. Baik, pertanyaan sudah sarapan? Saya sudah tadi. Terima kasih dari Wawan di Kampung Penanjung. Baik, ucapan ditujukan buat sepupu kami iaitu Nora Siama atau Inoy. Ya, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari sepupumu Hairudin dan Adiwan atau Azrin di Kampung Penanjung Tutung.

Ya, terus lagi ucapan-ucapan tanya diterima di pagi Isnin ini. Hari ini pastinya cukup bermakna kepada mereka yang menyambut ulang tahun kelahiran seiring meningkatnya usia, bertambah juga pengalaman ya, kematangan dan perjalanan hidup yang telah dilalui. Setiap tahun membawa pelbagai cerita, ada suka, duka, kejayaan dan cabaran yang menjadikan kita lebih kuat serta menghargai kehidupan kita. Ya, ulang tahun bukan sekadar menambah angka tetapi menjadi pengingat untuk kita terus memperbaiki diri, menghargai insan tersayang dan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan ya. Tidak kira di mana posisi kita hari ini, yang penting, yang paling penting, terus melangkah dengan semangat dan hati yang positif. Baiklah, sekali lagi kepada yang meraihkan hari istimewanya hari ini ya, yang menyambut ulang tahunnya, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesehatan yang baik ya, rezeki yang melimpah ruah serta kebahagiaan bersama keluarga dan insan-insan tersayang. Semoga segala impian dan harapan terus dipermudahkan Allah.

Ini pula salam hewan. Selamat hari lahir sahabat kami, Cikgu Hajah Nur Seri Dayati yang ke-50 tahun hari ini. Yang masa ini sibuknya menyemak kertas peperiksaan dengan doa buatnya. Ya, semoga Allah memuliakanmu, memuliakan hatimu, panjang umur. Semoga diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Ya, bahagia bersama keluarga tersayang. Semoga menjadi isteri yang soleha, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit bala dan musibah, amal ibadah diterima Allah dan juga sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada kawan-kawan geng makan sekolah St. George Bandar Seri Begawan. Bagaimana banyak lagi ucapan-ucapan tanya diterima. Kita terus dengarkan ya berbagai rentak lagu di Harmoni FM hanya untuk Auda di pagi Isnin ini. Dengarkan lagu ini dari Wani Kaira, Berteman Saja. Semua kita dibawa.